ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཚང ནས ཚང ngachu chungso kona le mo yenda me pe tu da namba ko ndo thansap songcho sa ji te rangni chingkan cha kachi he de ci ne thansam songcho se ji yu chi song ba ri melam tu yu pe ro ta toro de mi na cha so je sa zin bo te ne kun chu nye te songcho se ji me je chen thansam te ri ba ba tha so ro ka ke ro mu wen chin ji de gar ko chu se ka cha ga pa ta dro so nye ka chi bi so cha na cho yu ri chi song ba ri ཅའི ནོའི གམ གར ཐག ཆར མ པ་ཀ་ ཆུ ཡེན་ནེ གང་བབ ཆུ ཁོན་རོ གི ཡུ དེན་རེ དུས ང ཆུ གང་ལ འཇེ ཤོ པ་པ་ ད ཨོལ ཉུ མི ལོ མ ཏེ་ནེ ཡ་དུ སི ཅི ཡུ ཅི སུ པ་རི ཉུ མི ལམ ཐལ དོ བ ད ཆར པ ཇུ གུ གམ པོ ཤེ ཇུ ཇུ མི ཅ རོ མ ཅུ ད ད ཇ ཅི ལུ ཡི ལི ཡེན ད ཐང སམ གོ སོ སི ཅི ཡུ པ་ རི ཐང སམ གོ སོ སེ པར ག ཚེ ཤེན ད ཆེ ཡང སནེ སིམ ཁེ ཅེ ཅི མི ལོ ང བཅུ ང སོམ ལ ལི པུ ཡོ ཝེན མེན ནེ མེན པ རེ ཅེ མང སོ ཅུ མ ཤེ རི བ བ ཐ སོ རོ ཁ ཁེ རོ མ ཝེན མེན ཁེ ཅིང རོ མ ལི བཅི ངེ ཨ ཕ ཅེ མེན ལ ཝེ དང ཧུ ཤེ ཇོ བ རི ཇི སོ ངེ ཅེ བི མེན ལ ཝེ དང ཏ ང ལ ཝེ མེ ངེ ཅུང པར ཝེ ཧོང ཤེ དག པ རེ ཅེ སོམ པ རི ཇ ཁེ ན ཝེ ཧི པ ན སོང ཧི པུ ཏོང ཡེ ཤེ དི ཐོ ནེ ཁོང ཅུ ཏང དེ མེ ཇ ལ ཅ ཝེ ཅེ བ སམ མ ངོ Sangu pe kongchor, thansam koson sedu gang yey nabhi jipar. Chahi nobe ngunchi ngay pama nye che ndagar koson nang yu. Ngay chang mam thay ndagar koson sajyu yey la, ngay po nye che chang koson sajyu rechi songpa ri. Wujan chim, nga chui shawa chumde chi nyam de jiakab chi nga kong songchong sajyu yey ki songpa ri. Ta chang, thansam koson roka ki roma maandu sampa mazi, pyumi roma ya yu. Chilo nye tong chio gu lor, Sayyong kien thasaw roka la baba soje chachi chumpa tan, lo nyehi zaabji la lebi trahi yu zhung, lopchi tuyunji chungsor lo ne chungsab taji chi cheipku lebzi panchoba tan. Tadong chungsun thasaw roka na xiao yu pari. Trahi yu zhung ji tata sayyong kien nga chor baba nyupi kar lamya yadu san yupi, nga chor pimi ji jang thansan suwin gan cha kucho gandao. Tacha nga chor jada chumze ashwam. Mangcha soje tunle mangbo yupi mar chanyam lo yungbap gor sumtra sumtong san yu. Rangri jakabchi sacha yakbo songchi nga chun man thay thansam koso sajyo yanghi songpati.
1: Daga leko nipa yin nechoro. Marik le duyan la yungnoy jabatang le juy hiju koje shiji soje shiji pinga gongpa ka chi lo yungta la dara tansa ya chi. Zhonghwa marik tingdu tzubin duyhi tenzub hibi zotik derar lampu mayni. Rangyong je Pangrin mua da ya de na zu yi ni, mele tuandara ya tuan la, gubara dung yu guo jie, zhonghua mamang xin tui jaga jie, jiang cheng xie ba, lo yung dang, zhe zha jie xie gu ba di. Cheng lu ji gong duan, me sen su, su ba dang, xie cao yung jie, cheng guru wa dang, cheng yung wa, cheng song wa, cheng xue ju ru jie la, chi tuan xie bi, mele ka ki mang cu, gu sim jie zhe jie pong du, ngan ju xie bi, du qin, nyang xiong jie du, zhe ba ji. Ran xiong zhong zhu cong niang cao jie ma de tun zhe le ya tun la gu ba zhe dong xiu guo jie. Zhong huang mo mang xin tui jie ke jie jiang cheng xie bi qi duan zhu zhe zhe cong cao yin. Zhu zhe di, cheng zhou jie jie zhong dang di wei duan nian. Cheng lou jie dian ke xie bi ngen zhe jie la dang pa zhe rong mei ni. Ma nye de ke le jie le yu le ni dian bu yung a ta zhong se ta jie xie pin ru rang su. La lin jie le nang tang su le ki di. Jue bie chang ni cheng xue ba tang. Yachi manyar panjur mani, rangur jie marikyunra jie chenglu jie tingar hibin gencha ya poko di. Rangur jie marikyunra jie lalim badang yubar khen hibjuro chidun hibarji. Rangshung jiu zu cu nyangcu zangzu zu xiong chu yi rinbadang bita yeba liyan ji. Marikyunra ya tuan jie gubar jang chenglu yung hibarji. Nye chenglu nda na marikyunra li dun jie chenglu mangdo tabu hibadang. Chim xiong du yu ji, zhong hua marik ting tui zu bian du xie ting zu xie ju yu ba xie xiong. Marik sa gul du le ka nam, chua xie ni, lo mang song ren, ngay marik ka pin chui cham tuin da ru ri ji zwa zi mo ro nyang li tui xiong la, marik tuin zi la song xiong dang, tui mo ya ji yong ju ro, gun di yong ju di na, ngan chui le ka dang chui di wi, ngayen chua dang cheng xiong ngayen chui xie yin ba, sa wu xie xiong xie xie ba ri. Bue du yu bie shang hai, chong chua jie zhong qi, 江威新街

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཅུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སི གར དི

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tene chua tesan yu korani mando deji xeji tenyi. Ani chua tambo de kanre yese na, sanji pa ka cawa rang na na, tene chayang hang la su pa ka tene ta jende ju che ge zai yu su se na mando, yana che ge totan yu sul te, ani ten yor ka ten mes, cawa rang na na, cizan ten yor ka ten mes ya tere. Tate nga zo gong ge lonsen ge nona xe yore, jende ji kasi la, da cawa rang na la hachang ge chere yese dili ta, dudu nabu shi ni, sumbari, cika ni mato yo mare, alo shi ni nipa jari, cige ni da dabar ngeru se ne, cika kama ni yore. Cika kama nda nipo na la, tambo kama tambo ji kasi la chere zene ta, jende ji chere kong nizu ma za re. Ani cika ni ba gano la, cige ni da dabar ngeru se ne, teya tabo ki jende ki chere su da, ten kaan ten ba le, yagre yese na, ani cige ni da dabar ten su ten ba le ko yagre yese ne, ten ju yo su te, nor ten gu goni ten yo pare. Ta teya za ma to, ani ko cui zon ran la, ani jende ki chere su de, jinju kande ki jisi le yor gyumen te, ani cawa ni ten yo pa ma re se ya tere. Ta te mena ya, ānyā tā tātā ngānsu kuchirī kō yīgē kī lāngī kī nōlā tā jindā kī chē kī jatū kāsī lā tā yāng tōtān jī yuwa bārī tā cawī chāni ānī yāng jī chibī dōjī chōgīn zībī tā kāni sē mēlōng kī nōlā kātā pāsā chāntar jā ngānā mārā lāntar yādān tā mī ngāntā yāng sī tā cikāng sīng kī tōni ānī ngānsu tē yōg yuwa rī dāyāng cawī chāni yā tē bāyī nā tā cawā tēlā mā nirabān zayyōng bī kāsā lā tā jindī jī chī sōsō kā nī dāyī yō sī tē sōmbā tē yāyā shī nī mā sōmbā tē nē jirī tē yīndī lā ngā sō kā tā yī gā lā nē kā nō lā nī cā tī tē yāyā yī nē nī kō pē chē kō nā nī kī yō rē sī mā tō lā cawā rāng kō nō lā sī kī yō mā rē sī yā tē rī nī nī mā tē chē rē sī tē lā tā kā nē sē mē lōng kā nō lā jindī jī chī kā dāyī yō sī kāsā lā gādā pā sā chāntar chāng lā tē nī chī sō yō rā tē yīndī lā gādā pā sā chāntar chāng kī bī kā jī chāntar sī yā nī lā kwa kandhi ji lingri isi ya tiri. Ta chantar kipi kasi ndi kaji kata pa sa chantar kipi kaji chantar ndi kaan koki bari zina ta yanju ru koki. Yanju tela kata pa sa chantar chan kipi kaji yanju tela sada ta tata nyinga de tengi yori isi. Sada ta tata nyinga de tengi yori isi. Shetan kala kata pa sa se ndi kano lo tata sa jinju tata sa nyinga de tengi yori. Teta nyato lo ane chantar kipa ndi ki ane sada ta tata nyinga de tengi yori isi. Tengi ta chantar chantar se ndi ki jinju kata pa sa teke de maze ane tata ta sada ganta la yang ane jende ki cheche yagi pa shiuna ane chantar chang se ne kaya da changi chang kipi chana da yagi kipi tenche. Wata chere zina nga zo xeji ten nipa tesh. Ani sipa kare se dila jende ki cheke nona ta yangda yangda da jayu kasi la jende ki cheke yangda jayu ju ane jinju kanda kanyo reis yangda da zo kanyo yagi pa reis yari ten dira ta nda zo te kada pasa chantar chang zo me teki zo la ngana mara lantar yang adan tami anda yang se ne yangda jasa te nga shi ane nisu yang shi tambo da chere se na ngana mara lantar yang se ne jinju nga na ma ra la te ta nga pokun ta la ane jinde ke cheche yagi pa shunse kanjar se na yangda de yagi isi yari o te nga re yang teki njuto la ngana mara lantar adan tami anda yang se ne jinju adan yang na tini jinju adu bi kan tami ki kasi la tini jinde ke cheche yagi pa shunse jinde ke chesan pokun la kanjar se na adan tami anda yang se ne te kasi la adan tami ki jisi yang yangda de ane jas chupa teni di su la diga nong ane jajo ke cik tela tiba yena, ane yandra jasa tela ta, zawi chani, zu dorli shiba yena, dhursi. Ane pa hita pa shena, adan tami nida kakasusu shiba yena, nyi shini. Ane nga, na, ma, ra, la, atini adan tami te koro dun. Oda te jizla, ane jindagi chichi jagi pa shionze, ane yandra de jachuba resa ni. Oda teso de chiri se dili gong, ane shonze ju nande dan jani, ane sahi shiji ki nande jini.
1: Tata che ji senpa de na byo gyong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi shi xian la min ti ngan zu lin zi sen ji ro ga su hyo
0: ta de ring an su long den di gu no la ta xue ji de chi le se di le ta ani sim ba tenju josu jukuri. Tenju josu jukuri, tenju josu jukuri. Ta jindu ju tenju josu jepa la, jindu te, ten kan, ten pala jokuri sadiri. Ta tsa rongu nono sun yorwa. Cikjen nyi dan dupa njir sani. Cikjen nyi dan, cikjen tela nyi yo sayari. Ti totolo ane dupi ki tena njuku yori isi. Tsu di japa yina, jenpa dan dupi ki tena te, shi chani ten nyi lan juku isi. Dupa tozu ji pa cha shi japa yina, jenpa tela, ane jenpa nyi yori isi. Jemba nyi yoris, di totolo dhapa dhaya yapayana, ane sungu zonra. Ta teka nansi la yang, yang anso hija sheshokur, ta te wotu hongkri. Ta thoma jemba dhapa ke tenju yosu di hiba sheba la, thoma jen duyu jibi kaji jemba dhan dhapa ke tenju kanjita jiko. Ta tala anso sahi chi isha kumto. Shetan kala anso jen hiba te, shatsi ka kapji yos. Shatsi ka kapji yos. Ta shatsi ka kapji jen hiba dhan kanjita jiri isa di la, chu kanji ge yen hiba nzibar sheba. Tiende nga tsu gane nzibar shepi ki shawa tani ki la nga tsu jen se aare. Perna gyuji li jen tabi. Gyuji li pa jenbar shepa. Nzibar shepi ki te. Ta te tabi jenbar shepi ki shawa tan drewi ki yang minchang la yang jubar. Nye minchang la jubi ka sali jen hi pata kaan kogir se na nzibar shepi ki ngibu tela kogibar. Perna gyuji li jen hi pi ka sali la ani gyuti rang la nga tsu jen se. Yana jen cha sa kir. Jenda chiri zina, gui tegi li nzipar, nzipar shepi ngibu rabu chadi yorwa. Tegi gui, teni na jen, teni dhubu, teni kel taji go ke jen, nzikil taji go nzip jen, laso ba te tabu ngibu tezu somana yunga su jens, yana jen chansi giyos. Tegi kasila chiri zi jen ki bande, teni sha mari, shawi minji mari, nde chiri zina sha mayin bagi shetanka teni minjan rabu chi ish. Tegi tisana jen ki bande la shetanka ta tenrik toni nga su kuala nyin rabu chi she chukun duus. Wana ta di kasila jendu jibi kaji jen de kandaji re isi dira kamdala, ani jendu ji chigo nona ta chang dan, yang dan, an, tisungi, tisungi, ani ko nga shi ju juden te tenba ta mentonba tenbi goni, ani Sijor sana modu, yana kesha ke zhawa de chiri sana, haja nzibar shepa, yana nzibi ke nyan denpa, jinsi tela tini, yana kola jinsi yori. Ta dodo rabo chike yapa yana, chayang ansan laso ba te, zhawa tela tini, kesha ke zhawa yana sijor te, haja ke nziba da, nyebi ko nyan dento yori. Jinsi ti chani, teta buka cheto sumola, ane, nga su jindu kaji ta jinsi ni, tanyi tari tabas. Wana jindu kaji dutji ba da kandu chiri sana, dup siya te mngebar shepa si. Mungi mar shiba, yana bibar shiba la soba tenri langa su gochungduwa. Tan di kaji dhe jiba dhe kaano se na, chang yang a la soba ke chesumbo te yawa la teni, ane jende ju ten yenhi, jende ju ten yenhi yoba te ta, ngu san hukchiri ji goni, ngu hukchiri ji goni go tengu yore. Ta dodo che gena, chang yang a la soba yawa la teni, jende ju ten yenhi yoba te ta, ngu hukchiri go goni go, tenbar shiba. Tenri tenbar shiba ke jese te la teni, yana te chani, ane kola dhepa se ya, dhe jiba ke ta tani dhe tabar. Jenpa da dupa se ya, tsingi ke tonen reke jana tenen da jiri. Ta tenen yin dilo wana, ta jenpa da dupa nyi lanju pa yin na, wana jenpa te la, cao rango no la, cijen nyi se ni sun yorwa, ta tenye de kare se pa yin na, ta tumbi cijen se ya jina, mentumbi cijen yin te, ane jenpa te la nyi yo pa. Di kasi ta cijen se yin dilo, chayang anson la soba te su jani, ko cig, cijor de chir se na, ane ko nzipa shipi ko, ane nyan rabo to ko tegu yorwa. Tā tūmbi cījē tā mēntūmbi cījē nā njūna, tā tā kāne nā jīn jūrē sā bāyā, tā mō tūmbi cījē nā jītā. Tā tūmbi cījē nā sā dīlā, kō jēdē yā na ngāshī jī cījō tē ngāshī yīndu tūmbā jī gyōgī yōs. Jīndu kā chē, yarvī kā ngāmā tā shimā kā jēdē nā, yā na chīrī cījō tē chīrī chā, tūmbā jī gyōgī yōs. Tā tēnchē kā chīrī jēdē nā, yā na cījō tūmbā nī jī bārtu, chāng yāng kā tēnī chē tē yā wālā tēnī, Teta buka kichiki yoa, yana tsijor te, tini kon hajan ka tini nzibar shibi ka nyamde kon dento kuyo. Nzibar shibi nyamde dento kuyo. Tini tumbi tsijen se de, tumba se ya te, nga shi ka jwede na tsijor te, tumbi chani tumba se. Tsijen se de, teta buka nzita jende ka chedi jawa tera, tini tsijor te kon nzibi ka kon nyamde kuyo pa, yana tsijen se kuyo. Yonka hapar te, ndi kasi tsijen se de, tumbi tsijen de, zote nga to nyinga ji kasa la ta, drajin la soba ji kasa la ta, ndi hajan ka chiri, Koshi chimbo na chichi, ndi peshi mambo chi tongo yore. Ta perna, peche chi gana, kuzu nzi chang zi isi, sunke nye yang nye isi, gui chang gui te shung yang shung taba. Ta kuzu nzi chang zi hiba nda taba rin tsoba yena, jay ki chari zina kuzu ri, kuzu teli chichi kanya rin zi bo yore isi. Ta kuzu nzi sene ma zine, nzi chang zi sene, nzi nyingi padala chang ra jay jan duwa. Nda ka chit ちょっと遠くよりせてる。ちっとばいんとてちりせてる。ちゃんらんでにがまらんじばし。てんけちゃにやんじば。あ、ちきちゃにやんじば。ちゃんらがしまらよ。あ、てんだけちゃにやこんじぼよば。ちころんけちゃにやんじせんどわ。ちりにがてんばる。だてにじぱどれちゃんらのじばてら。てんにこずんじちゃんじひびかずる。こずんじせわ。けちゃけじょはてりちゃんじちゃんじせな。けちゃてくしょってじせたわ。ひょでんじぼよば。 電気チャニ、地上機チャニ、地上機、こう地上機チャニ、やなこうジャダン機チャニや、ち、ニエビキチャチだんば。電力にてる、だたばれてるじゃない。あに、とびちじんせぐ。そんけにゃにひびかせら、あ、てに、ちぎすんけてら、ちじかんよりせに、にゃばれです。たみたんてかせら、そんけにまぜに、にゃやんに。お、にてくじすらやんしゃくにじかんてぱだら、あに、 あ、やんだじゃぐれた。やんだじゃぎびじんせてた。このがぞひより。じんじゅ3年で2年にじんじゅ9年でがなまらなたやろ。さにやんだじゃぐれば。ていんでた。すんけにせわてた。にやにひばかせらてんだけちゃに。にさわりちゃん。にやにせびてくしゅっちぐよ。しゅんでんぎよ。がぞひゅんでびちひんとせれんだど。はちゃんせれんだど。ちじるせれんだど。なまらせれんだど。くんとせれんだど。だってそうだちるじな。んだわれ。あ、今回、がぞゆんがひぎのれたらまぜびちせんどわ。ひゅんでびちせ。ひゅんじゃびちせ。 お、てみてその、こう、じゃ、なんでんぎちゃに、にえさわてりじゃ、にえやにえさわて、こう、ひゅうじゃせんたんぐ、とぐより。にえんぎちゃに、にえやにえさ、がしにがら、お、あに、こう、かるせぐるご、お、じゃちばじてんよんかすら、あに、こう、ま、ろうびかすら、てらちゃるじゃねや、いえなむらわが、だいちゃに、こら、んじどくせなむど、だいちゃに、これ、にゃんちばわじゅうり。でね、こう、つじえんせぐる。でね、ぐいちゃんぐいてしゅんやしゅんす。お、がらてりち、ぐいちゃんぐいてて、お、ぎばんのいけじてんでしゅんやしゅんす。お、とっちゃんとしゅんひびてやし。 でね、だたばのつめのぐちゃんぐひびかじちゃんらじがまらやぐしまらやぐしゅんやしゅんひびかさらやんらじがまらやしゅんしまらやしゅんでみてそのおあついでにがぐちゃにおたばれんどわたていばでらじゃびかあじんでぐちゃんばんやさでたばらしゃせなたとびちじえせぐるあとびちじえたとびちじえせやんでしゃだかたぬれじごぐよしぬれじごぐよおてそたとびちじえらんじゅびかべじえりでねにんばでちれせでたあまんとびちじえしあまんとびちじえ だ、まんとびちじえせでた、今後とびちじえだとすちた、あ、どでばた。おや、ちりせでた、ちゃんあんすん、くてね、じんでじちじ、あ、あまだしまくてね、じじなんでた、あ、じじくてね、つきじょる。お、てちりせなこ、まんとばにこぐよし。お、てみてそれ、ついたんてんがし、まんとばにんじょ、ばったら、あね、ちゃんやんあんぐ、ちそんぼで、じゃるに、あ、あに、ついじょでちりせでる。お、あに、んじびく、にゃんじんでんぐよし。でたぶら、まんとびちじえせぐよし。 だてらがんとページやばいな。コントのクズンジちゃんじせてるとびちにちゃんのことは。だだだんとらクズンジちゃんサバンゲンス。だんでるけページやばいな。あれ、コングジジなんでたとな。だとすきむらわちゃ。ねがだかんとでばりせばいな。お、クズンジちゃんサバンゲンスに、ちゃんらてんじばりあいより。あれ、ちゃんらく、んじゅらサバンゲンスや。てんじゅくちゃり。てみてその、クズンジせんてその、あ、しゃたんかたりや、コランがゆんでてじゅくんとは。 サバンゲンセリル、こういうとき、シュエチャーなボディジェクンドは。クズンジボリネ、サロンゲンドセウティスラ、アネ、こう、ツイッターとニンチャーに、マントバチャロ。テネメンズ、イマイザンドラ、アンガシ、マントバーセキュリティパダルタ、カンダネジャーに、サンバ、クズンジーチャン、サンバーゲンセリ、アネ、マントバテンベキタ、チキジェンチャロ。テネ、コントル、ソンケニヤン、ニヒビカスラ、トミチジェンチャロンドは。タタタ、ソンケニヤン、ナンデウエンタ。 お、すげえ、ニボレで、めちゃ、ケチャってか、ケーテクノロジー、ジュジャーがなんで、チムドゥス。こっちチムドゥス。なんで、ウェバレス。なんで、トンバレス。お、てね、ケチャ、ニエンドゥスね。こう、ユネジェグより。ニューラ、なんで、ウェンセウティスル。この、マダウィチャ。お、ヒンシャラジェグより。ていうティスル。こっちで、ニングチャニ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ 디지오로 끼리 탐지 희나 자메자 랑 파키지나 모사인다 단 더다버는 좀 아니나 아 끼리 탐지 희나 자 매정스 만으로 모두기 매기질 까야다 장이 장선 장다지죠 오 끼리 탐지 희나 자보 레디스 아 레디 왜자처리 랑 파키지나 모사인잖아 아니 롱 어 드니 파키데 처리는 희마히니 되지 좀 아니나 아니 나도 맥기는 좀 해네 더 도스지는 뭐 자기 미네네 지리 있으니 그 순도가 다 데이가슬라 끼리 탐지 희나 장스 얘나 랑크 파기지나 모차인스 어 찌찌르잖아 잠보이 봐 찌찌르는 모차인 봐 대바다 디 차니찌르나 고 지조기 차니 돈스지 먼저바다 찬로 로든도와 디는 디까지 가야 장이 장이 찌르잖아 아니 나시 먼저바 때 비기 예서 그 먼저바 때 비지니 디는 먼저바 때 비지겐데서 소마한테 샤다가 가서 디정 왠장 셀렌다 yinayang se yandata, teso da tena, chikpa nabu chadi yori. Geri tanji hina zamburi de wenjang se yandita. Dengi di sulu, o, toza, changda te yehu di sulu, di kaji muntun bika sulu, changyang a teso yehu di sulu, nga ma ji cik deli, jana juja ga nandi deli, tozi ji, eni, pa, chuni, o, tozi chiri zi, pa, ka nabu ji, yenji li ku yinu goyori. Dengi di lu, muntun bi cik jen se goyori. Tata chiri zi di lu, tun bi cik jen, muntun bi cik jen ge bejiri, cik jen ni se yateri.
2: 根据采满门的清净的乐平村民小区接近的积极采满级别龙井的新根采满南拉各顿下这只拉桑五米七的里从这里些中间切据金大这级别用老别层的选择新的部位先送过
0: Tene chiji nyingi chi sula dupi tena nyu kres, dupa. Ta dupa se an di ka chi dupa kanna, duje chu, te kanyang rungwa hi ngan ta la, ani jangyang an la soba ka chete yani. Ani chir zina, duje tena tini, duje ka duja ka juji nande, ani yeba chi chir zina ko, nishu kari ni, nishu chiri ni ko, ani tengu yor. Ta dudu shi gina, dupa tela duja da duje nyi yor. Dushi tela teni, ani dushi agi jide kanya runga xe, nishu churi ni ku tengu yore. Tengu yore ku dupi tena yawasi yore. Ta tegu nora, tala ri nyi yore, ri tangpo de chere zina, dushi a cizu nishu tenbi gu dupas. Kan dushi gu jija te, kecha gu yawa cizu ngigu nora nishu kuru tenba. Ta tela ya nansi sendu, tangpo de chere zina, penca dupas yore, penca dupas. Ta penca dupas le peji yana, kono ngi apa yang yin la, ngi bi gege yang yin dap. Di kasi la, kono ngai apa yang yin la, Kau ngah apa yang ni? Ni biji gaya, tiga macam taruh cerita nak kau tengah biji gaya ini saja. Tapi kalau pensel dua saya kandir cerita, kau ngah apa yang ini lah hibi, ngah macam apa yang hibi ke yang tu dusis. Kalau kau dugu yori cerita, apa yang apa macam kau yang bahasa ni, ngah biji gaya ini bahasa dugu yori. Yang tu ngah macam tu dusis ada kandir cerita, semua jadi ngah biji gaya ini tu dugu yori. Yang semua ngah biji gaya ini hibi ke yang tu dusis. Biji gaya ini bahasa kau macam mana? Dugu kan dugu yore zina, ngama ju ngay apa yinba, kono ngay apa yinba de dugu yore. Tengi di sol, ngama ge shima de, shima de ge ya ngama ya dungu, tada penso dupa asa yore. Ndi kasara shetanka ngashi nyinka la, ane jendug chedi gogu yore. Tani, yendu ni ngay shiesa yang yinla, ngaron tsarsa yang yinda. O sashan de ngaron ma shiesa re de, de masi ngaron ya chalung shungsa yang yinda. Ndi kaju ngay shiesa yang yin shibi yanda de dugu yore. Dugu kan dugu yore zina, shima ju ngaron tsarsa yinba de dugu yore. Oya, tingin di sulu, ngama tegi shima da maddan rungu duwa. Yang ji ju, ngara tsasa yang yin hiban degu, sasa yang du ngaki shiesa yang yinba goma tega dun rungu yori. Tingin di sulu, ngama ge shima da, shima ge ngama dupa yin zan, dita bula, pensu dupa se yori. Ta tegla, nima da chegi zina ta, ngama ge shima dupa re. Tsi ngama tegi shima dun rungu yori. Bena, lomi jang hi na gege ji mi ju gitaba. Tendan du loma ge ya hisona, ane gege ni he ju gitaba re. Lomi jang hi na se, yang duki jangra duga gandu yori zina, gege ji, Ani hiki bate, gegeji hiki bate, hiki mugi ba, gegeji lishis, gegeji hiki bate, dun rogyos. Tingi tis ngama ge changda ge dujin dugu, shima ge gegeji yang hiki bate, dun rogyos. Wita gegeji michi gi seya, cikunum ngis ten diyor, tingi dujia ge ngis ten pares. Rangu pama la yumachi na yemba la tachi mita. Rangu pama la yumachi michi na, ani pama yin ke ma yemba la devija hiki magi ba. Tingi tis rangu pama lang hiki ga andan dugu, dujiri. Wana dugu kan dushi yore zina, dugu jima la yenda la yang yumachi ba. Mereka tak yenda la tak cium yenda la ye cik gipat he macam gipat he mak gipat esen ko cizeng ni terdo pare. Oh, dia ni dua cizeng ni terdo bahasa. Ngama ke semua terdo bahasa ya dia. Tapi yang dua cizeng ni terdo ke risma tu cerita nata semu ngama terdo bahasa. Semu ke jenis je cerita ke ngama ke jenis je dengar kau ni dua cik. Pena ni si ni siapa ni je yang bahasa, siapa ni je cang ini tapa. Oh, ni si saya ada siapa ni je yang bahasa, siapa ni je cang regos. 你呢？所以年纪长，人是比所以年纪长，人稍微长大那个刚这个月了呢。第一年到了，年纪七八的下就年纪也把它得那个了。今年年纪的下一年纪也把它得下来。啊，什么就长大的得下来。第二年得下的次数，你是听得吧？等你，可以比利息的加一张息的，可以比利息的加一张息个，息个是的，加一张息息比长大那个加一码子，他如刚息吧，哦，比息吧，俺们比息吧，那个得那个偏那个月。 哎，对不对了？什么就讲了这个，俺们必须把的，个都用个多啊。对了，可以必须把的，经营对了的。哦，对的，他那时候的就是呢，底下其实你是特别个得把生的嘞，偏生得把的，俺们什么得把的，什么俺们得把的。但业绩确立说的了，底下的其实你是你了，没得把啊，就是特别个得把钱的。 ただ、チェルジーで、ダバザムセグより。わたぞでチェルな、ケチャジンケンジェカジタジェパボ。おてらトゥデコルディジャ、ドジャドコルチズニスコルテムギパ。マテナコヒュルコ、ロビカスラ、アネコディジャディシズニスマテンタリ、ダバより。ペナ、ニジャヒダ。コヤンレムドゥダ。ダヤンジンドゥダ。ティナニジャヒヒベカズ、ナギヤヒドゴス。ニジャンナギヤヒドゴス、チョナダクチェルナ、ナマイケ、ヤンギヤヒバテコ、ディディオルディクマ。ベチャタ、イエスグヒ。 ये कहाँ ही तो चलो चीज़ नहीं लेते हो हमारे तीन दर्जा दे चलो जना खुदे मातो चीज़ नहीं लेते हैं पर कोयं लेते हो कि भी कैसे को छोमाया लेते हो कि ये दिल को मायें के जिम्बाया लेते हैं ने क्यों पहनोगे औरे दिया पर वैसे ता ये कहाँ लेते हैं चीज़ नहीं लेते हो हमारे आती है ना दर्जा खुश दे बात से क्यों दयां जिंदुक से दिल दे छोमाया रेड दुगो से दिल अरे इन द मायें के जिम्बाया रेड दे बाते ने क्यों पहनोगे औरे वैसे ये कहाँ लेते हैं नीचे ल わ、ひゅすーでばちゃんじでね。でばてんでばちゃんせに。てんでろこ、ペンツンでば、がみしまでば、しみがまでば。お、てんでじゃちにすてべくでばさ。あ、ねでじゃちにすまでべくでばちゃん。あ、たんにじゃんひいだ。おたんでじゃけべじくとね。えにがそ。ひなんじんどす。あ、てちりせでた。あ、がんそ、あ、じんでじかじた。じんばにんだ。でばこじた。なんしく。あ、にやんらぼてそそまでどうぞひびくんらぼちん。あ、てねだ、にかさんがそたひじゃ。ちちりせでるんどるんちにひげじちりせでる。
2: 什么的？俺说孙九八九，这几个有忙不？这个弄了，见得就那肩膀的得把他妈黑皮干死了，肩膀的妈黑乌的是有忙不？弄了，可一几个盯着了，俺那特别气你得把他，一几个盯着了，没特别气你得给把他，是呢，自己两个人，奶奶的呢？俺说他别去拉什么羊的，说呢，没多点子将子，俺都特别气这个弄了呀，没得原点去了，西江上市，没得原点去了，西江上市。 他呢，没得做几张三百元，都俺说没得比这个呢呀。他等于压个，他说他妈的，这个是那种的，资金干什了？他几百年都压了。他几百年都弄，都一几个点子了，特别几年都把他一几个点子了，没特别几年都把他了，这些点子了，没多点几张这些干什了？几张这些比跟几百的，一个杠个点子都压个了，就那一个没多。 几个点子都压巴的是，要没多几个点子了，特别气，你把那几把人家的都巴的是。哦，点子那大不起来，讲特别气精神的。没得原点去了，西江上去比干什了，西干样也不要吧。原点要去啊，原点去啊的西干去，个去就得人家的去就他妈的，你都要没几个点子了，可啊，对个吧？没得总计上三百元，大不干什了，总计不要吧？三百元比个七七门头吧，你的。 要没几个点子了，可对吧？那大不了就是那，那大不了的，特别之间的，没特别之间的，那点经验是呢，他有几个对吧？大不了的，就是送给人，有忙不几个弄。越南人，他别那，全女子战队长俺们队的，全女子战队长俺们队是，全干样可独特，但真正的北京家比干是啦，全女子战队长俺们的是啥话？ 全职上队长俺们的是，你晓得个他们特别直接，全干那样可独特，那个们特别直接是。现在为啥你个是工地去办那个一几个点的了？哦，等你他特别亲你的都是样，都能这些找你的，我说，这才没办的，现在就是那，哦，你全职上队长俺们的把他，俺这上门的把他你的一全几个点的都要嘛了哇？伢那俺几个点的都一他得把你了哇？全职上队的俺上门的，上队把他门的把他得到那个门头。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Zamling trading zanzu chi bewi himju nyek chi gno. Zamling mari yong cha trombo cha. Chanyo ma je chi chi ni, ma kik la simkang ge chin cha, gangi che hin yue che kue yue.
1: Dena, trombo da angi zang hie ga la yin di. Tsingang ma chi tu, ni me ban ji du jia yin bi, ma mang pu ne dang yin. Nga chu sambar, sena yue bi kubu da dung her, cho gu de da, re ke zu si nga chu mi dong na. Chani yun jie ji, dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, ge mong bu hi la, du la song ju me ba de, du ru tong su sing ji ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mong bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rab ji sen kang ri bi lo pen, vro e di yi, sen kang de tong la cen yi tab de hi ya yu de. Sengkang Deitong Jianjie Dui Nam Yiyong Leila Zunhing Nyekor Chi Menam Zewi Chonggu Yu Dengda Deni Lekwar Dropthamna Njikdendir Ganga Jianjie Shewa Yenhing Meiji Song Yu
1: Wen Jiang Ligi Nuhyo Jie Cowi Zhuzir Tanji Zhei Jian Rangka Zewi Zambo Chuta Pama Bunki Ganyi Loka Nanda Renji Bata Rindu Xina Yadruga Jinba Dabiyu Senda Gyedar Xia'a.
0: Sengkang Ribi Lobun Etele Yinda Dar Songye De. Ronyi Chi Gaduk Dengki Shekende, Shiyu Kuyuk Soje Shengde Da Mayinbara, Ronyi Kikbo Yin. Gangza Soyin Yon, Ronla Changbi Chomi Shetabhi, Demju Yueje Songye.
1: Ribi, Mei me ci xie dang ge rang le me ba ga la yi. Ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni. Rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Dui wo mi sim xiu xi ba ne, za wa ni du ju me ba dan zha ga ni yin de. Jiao nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sim xiu zhe ju de yin la. Ji tian de, sim kang jie pam ka pu bi, pam ka yin yi ji ni jiong me.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiong yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Dui deri ni song. Tso a jie dar zhe zin che yang. Rang zi rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dei tang ge rong ni dang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Chubo na ba zo, dada qi ji sen xi bi lin zhen de ne, bu jiu long zhi ni zhi lin kong kang ke long zhi jie, ni yun si wei ren yong xi bi ri zhe lin zhen de re, nga nan qin zhun ba qiong zhan yin. Xiu ba ni wei ne, se jie ka da xie dong zhe war, sa tong ge zi dou la. Lechi tingyue, togong ge zhachan dali, duji kar paban de, deren ge xiaxia yue zhe jie, wuju yin nye. Zhevju jie zhonglan bar ni, minglan de ngun yuwa ne, duwi togong ge rachan nasa yin la. Deren ge xiubar di zhu la, nuan zi jie bong tong ngun ni, xia zhe jie ganchin xe dong, zhawar karu gar 中西蓝城街的门门不学，若而从江，融融个刹那，人都见面，说说话写个切的，周围工作忙不，小编女子等住的，人都见难得，亲戚有别，得人个下下团结，团团安全用完门。